0: Ini normal lidah ya. Ini lidah petaka lo kag dako. Bebe dako deh.
1: Ah, dako kagit lo.
2: X FM.